sonu wamu nyawa kronu wamu mina kudanda aku peronko aku urura anu nae toko ojisan ayi nae toko yaki yoko nukura prete so awa maka ala konyabie e aku son nae ko gusuno damo kusa aku son ha wina mama ki daminuko koko nubagia wen waha ye ho awa wewen ho awa nyaru so awa waha damaya nubulisi maji son tono wenu kwa sangire anda so abaru nei anda mawuri mo gusuno wa aku son meyo ba gusuno kana gusuno ba onono.

0: en nyalli jam bandiraɓe, mi ƴami jam ɓandu muɗum. Hande en tawa alal lewru tubaku je tabongol gonɗe gol ɗo balɗe muɗum lasso e tati. Inusa Boko kanko jogani yam ingi, min jawoji jobbo min no hunduko muɗum nanɗum ɗum. Habaruji ɗi nyaliten joni nyalomare nde ɗon hen en batanan taw dey sire bembere keɗo to waɗoy jango janɗe ɗiɗi ɓe gaɗan noon hawrine vato arrondissement siya bembere ke arrondissement bembere ke ka e dirigueji muɗum ɓe garan ɓe potta ɓe gaɗa haalaji ko ɗuɗi on nana habaruji muɗum. Min bitta min batana on fayto kanni falto dadari fu hasaro waɗi gam sukaɓe kamɓe ɗiɗo ɓe gari ɓe bulti wuro amma ɓe gara ɓe tawa e ɓe dulli tawego on nana habaruji muɗum. Min bitta min batana on fayto leydi janandi togo falto ma himɓe tato gon ɓe gara ɓe nanga ɓe ko yaka ɓe gaɗa kannum ɓe tawa ɓe gaɗa on nana habaruji muɗum. Habaruji ɗi min jogi joni nyalomare ne ɗon en koye muɗum ɗon bandiraɓe ko hettini radio FM Nosina. On nyalli jam
1: FM Nosina.
0: Gonga en batanan taw to waɗoy jango jango janɗe ɗiɗi dey sire bembereke ɗo arrondissement muɗum to ɓe gatta hawrine dey arrondissement bembereke kanko seya ɓe o fottan ɗon e dirigue e maɓɓe ɓe gaɗa hawrine maɓɓe de jeeta tawre ta dari fuu hawrine ne ɓe gatta nen ɓe gaɗa waɗa ɗum ɓe batana golleji ko ɗuɗi sanne gam ta dari ɓe batana golleji ɓe gaɗi de hawrineji ɓe ganno jawtuɗi accu du hawrine ɓe gaɗi lewu batuko e balɗe muɗum lasso e sappo e lewu tubako e gonɗe gol ɗo balɗe muɗum sappo e goho hawrine ko ɓe gaɗi golleji ko ɓe gaɗi ɓe garan ɓe tutora ɗum ɓe piito ɗum en fa joni ɓe bonan ɓe batana hande joni no noyi ceeda natita noyi golleji noyi hande joni jawdi natita de pakoro e maɓɓe no noyi ɓe goni ɓe gaɗira golleji maɓɓe ɗum ɗo fuputu ɓe gonan ɓe batanan ɗum ɓe batanan bo kadi goɗɗum ko ɗuɗi sanne de hawrine nden no ka ɗo wuytori min mbimi matina on kannu non fa joni de hawrine ko ɓe gatta de arrondissement ji nen fayto sire boari ton bo kadi kanko seya ɓe jotto ton e délégué e makko dadari fo kay bo ɓe gaɗa hawrine maɓɓe jeeta tawre de sire boani jango to waɗoye janɗe jeenayyi kay bo ɓe garan ɓe jooɗo to hawrine maɓɓe ɓe jooɗo ɓe batanan bo golleji ko ɗuɗi sanne gam ta dari fuu kay bo ɓe mbi ɓe batanan hande joni noyi jawdi natita de arrondissement maɓɓe ɓe mbitta bo kadi ɓe batana hande joni golleji ko ɓe gaɗi de jande gonne duuɓo gongu e watagol ɗo no noyi jande ɓe gaɗiri ɗum ɓe mbitta bo kadi ɓe batana nonnoyi ɓe gattita semme de jande warore duuɓo ɓugne ɗiɗi e lasso jeɗiɗi kesol garowe gol ɗo gol nonnoyi ɓe gaɗita golleji muɗum ɓe bitta e batana ɗum ɗiɗon falto ka ɗon no kutori falto boari min mbi min matina on kannu non en jahan yesso matinenɓe ko jogui ɗe
1: FM Nosina.
0: En puɗɗiran taw batanen oɗo o wiyatake ma sefu fagbon o dulli tawego ta dari fuu o latino nun députéjo leydi meɗen Benin o dulluwa ɗon tawego a sawe lewu tubako e gonɗe gol ɗo balɗe muɗum lasso e ɗiɗi nden nun o dulli tawego o wodama bo duuɓi makko lassoji nayyi kannum sefu fagbon o wodi ta dari o laati nun tagaɗo mo a jawere kannum o laati o laataki ma député de leydi meɗen Benin duuɓo ɓugne ɗiɗi e jeeɗiɗi fa ɓugne ɗiɗi e sappo e joyyi kannum o duuri de député nako de leydi meɗen Benin ta dari bo o waɗi golleji ko ɗuɗi sanne hande joni de nakki jawdi de leydi meɗen Benin o witti bo kadi waɗi golle sanne de lawol politique ayino ka ɗo wutori min mbimi matina on kannu non Allah bo yafo jiyaɗo muɗum ha joni falto bante falton ta dari fu hasarao lawol nu waɗi kekewo karu biyetega fofana kekewo karu biyete ko fofana ko ɗo gota muɗum dey nakki sire maɓɓe bante ta dari bo bante tawaka maɗon de département colline to noon dey sire nakki muɗum nden ɗon num polisiɓe keke karu gan ga wari ga faɗɗi keke polisiɓe ta dari dow keñanun ɗum waɗi fatto bante ton ta dari dey paɗɗol magga amma himɓe nawnaki sanne gam ta dari nawniɓe himɓe nawnaki duriɓe tawego bo waɗay de worare nden amma ga wari ga faɗɗi karu gan biyete ko fofana ko ɗo ga wari ga paɗɗi keke polisiji gan ta dari bo ga paɗɗaga fuu himɓe getti polisiɓe ɓe waɗi lallahu ɓe gari de worare nden ɓe gatti jonne sese de worare nden ayi no ka ɗo wuytori fatto bante min mbimin matina on kannu non en batana ha joni fatto kanni ta dari fu falton sukabe dido kannun dulli tawego hekki kenya mawni sukabe be gari be bulti wuroji mabbe be bulti de wuro be daite daga hekki kenya mawni den e dum wadi be fu bitanni ko sabi ko sukabe wulti de wuro be jiyaka ta dari kenya asawe sukabe be gara be jiya lawol battugo fatto himbe fatto worare mabbe to himbe wadete to himbe ufete ta dari de lawol ngol battugo du fatto de iladi de ilagol gombe sukabe be gara be tawa be dulli tawego be fudido ta dari sukabe be lawol ngol ngol fatto be tawa dum dum batti non don kan koro jangide mabbe biane sejo de kandi don sukabe be gara be tawa ta dari suka goto jangatana masudu tatabul bietengol e tuba kure sin suka wodo bo jangatana masudu na yabol bietengol tuba kure sudu suka ben ayi be gari be tawa be dulli tawego to non Allah yafo jiado mudu amma de ti ruji nan e wade sanne e dare umenu sabi ko suka ben wi dulli tawego hande ira inunu no ka do witori min bimmi matina on kanu no en jafat leddi janandi
1: FM Nosna
0: pelle janandi en batana ntugo

0: aja kok nama kena gereja mana lo?
1: Cepat.
0: Oi, dokit ya.
1: Amat sendiri kau.
0: Amat masjid tak beri ko.
1: Kami wajah tau.
0: Aha.
1: Kami gua cuma leca cuma lo.
0: Aha.
1: Kami gua leca cuma lo.
0: Agak ni.
1: Kami gale.
0: Beli sana wajib ada.
1: Kami kerja leca cuma.
0: Aha. Jom kau cintai lah, pengen.

0: ni kuni. Alu ada ni marina apa raga? Enkiri jam macam apa?
1: Enak lewat ni.
0: Mana?
1: Di sana ni ada.
0: Aha.
1: Di sana kita apa ni?
0: Aha.
1: Kita jatuh apa?
0: Mhm.
1: Kita jatuh apa ni?
0: Ayo.
1: Kita jatuh apa ni? Enak apa kita kamu ni?
0: Ah, gani. Mana yang walau? Eh?
1: Kali mana ni ada mak?
0: Beli sana ni ada. Kiri zaman dulu.
2: Jangan wani.
0: Mana?
2: Binyan dekat dulu.
0: Ah, binyan ada. Subau na boro.
2: Dulu.
0: Mau jadi asal lupa.
2: Binyan.
0: Ayo.
2: Binyan nomor di sana dong.
0: Aha.
2: Binyan nanti.
0: Ayo.
2: Binyan nalu ganti lah.
0: Ah, gani.
2: Binyan nalu kamera. Tuh,
0: so, kalau guna, kalau boro guna, nanti channel tu Islam jauh kapan alaji.
2: Oh, ini kan orang.

0: jajaja.
1: Eh, jangan lah. Mau nong cuma.
0: Ah, cuma orang ni lah jajaja.
1: Ada masjid asal nego.
0: Kamu ayam lagi mizani masa jajaja.
1: Aha.
0: Mizan naik orang cuma.
1: Aha.
0: Mizan nak makan sesuatu ada abru tuju.
1: Uh-huh.
0: Mizan nak dinaik sesuatu ada abru tuju.
1: Uh-huh.
0: Mizan nak amat orang naik orang orang jadi pun naik orang orang.
1: Oh, di sana.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Salam ini mana?
2: Kamu boleh dengar siapa?
1: Boleh masjid asal nuga.
2: Kamu dah nol dan misalnya ni mana?
1: Ayah.
2: Kan ni gani kita dah tu bawa.
1: Aha.
2: Kan ni wadah tu bawa.
1: Aha.
2: Kan ni lupa menjaga tu bawa.
1: Ah gani.
2: Kan ni lupa ada tu
1: bawa. Masjid di sana. Wadah berapa?
2: Masjid.
1: Oh.

0: Assalamualaikum salam banir.
1: Iya ini mara.
0: Gaya nanti kau boleh.
1: Gaya mau jadi asal nuko.
0: Tahu ni jangan lagi tu boleh budu.
1: Aha.
0: Jangan aku ada mangi lagi.
1: Aha.
0: Boleh lugu dulu.
1: Aha.
0: Monya ada juga.
1: Aha.
0: Jangan nasi mau boleh bu.
1: Aha. Agari.
0: Oh dia.
1: Boleh lima lagi biar tisan.

0: Assalamualaikum.
1: Salam ini mara.
0: Abu Bakar, lagi ada.
1: Ah, bari Abu Bakar, kakak dimon.
0: Oh,
1: mujid sana gua bari Abu Bakar.
0: Komisari.
1: Ayo.
0: Komisari.
1: Ayo.
0: Abu Bakar, kawat obdeno, kano di.
1: Go biar toko.
0: Oh.
1: Aha.
0: Ikan ni jekal pun.
1: Beli sana.
0: Ini kita
1: pakai minyak. Beli, mana kita beli Abu Bakar?

0: Hello.
1: Engkiri zaman lo.
0: Iya, ini saya hari malam tapi.
1: Hari nama jadi rasa nuga.
0: Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu,
1: Ayo.
0: Bukan ni kan gaya tapi.
1: Ayo.
0: Bukan ni bila gaya tapi.
1: Agak ni.
0: Bukan ni kuat gaya tapi.
1: Wah di sana, wah di beda ke. Engkiri
0: zaman. Assalamualaikum.
1: Ano kiri deh ya.
0: Tidak.
1: Ini mana?
0: Ini cumi kasih figur.
1: Siapa cumi majid asal nuko?
0: Oh, misalnya makan.
1: Ayo.
0: Misalnya dia tak busur.
1: Aha.
0: Misalnya dia tak cakap pole.
1: Ayo.
0: Misalnya dia tak cakap pole.
1: Agani.
0: Misalnya dia tak cakap pole.
1: Beli wari berakhir.
0: Misalnya dia mampu.